höja valli hoj oh oh oh. Kionia a pua rose i honi kaulana. He mili mili hoi no ka malahini. Na malahini hoi oh oh. I ka maaina hau. Ua noho i a hoi.